0: Berpikir dia masih mikir. Sama sekali dengan pemerintah, orang masih
1: Brasil.